0: nak, tahu sama dengan mung tondo kan dan juga mana? Biar aku dah berikan aku sup-sup dan juga saya mung tondo. Wadai juga. Oh, kan udah sambat makanan.
1: Ay, wala mo ko na sambat, Tekanol. Aku lang ipamusa ang mga pulgas ni Brownie.
2: Ay, gak, May.
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag?